0: Hello，明个么的来福蒙登海比哟。I could give hello ladies live phone in program get her on the Lima. Ahoy, Yam Nungai J. Ming Sukang Jade, I do Hauzi Hauzi Sibu, Kari Kari Hona Biram Dibano. Ahoy, Imasi, Titan the Gihona, Duke said, don't max happy rap. Happy people,
1: let them sign up, Madame Hangin.
0: Adudi maikai somda lairiba ahal sing su ima dagna dumak yum yum gi adum duk sabase adum chatna bi oina tawribra na tragana ima khaktang oina
1: paina chajara ga di manin thong na su tha ba phangi
0: ahoy
1: lai lai di manin thong di
0: adu ima po chai sidi kana na lairu raga amuk sabi bage
1: aina lairu wane
0: isana adum chat laga Isa si cahik asu bira bagi.
1: Ini belum cai. Ini, kita amat dalam tu sejum yang kita nak bersai.
0: Ahoy.
1: Apa wala?
0: Ima kita cahik untuk hai biu.
1: Adin ti si pa pa biu le, jangai.
0: Humdra mangai yorok pasi dah isa ada ahong ba, anak ba, kari kari di lebi bagi.
1: Isi betul tu lede, aku lagi buat betul tu nung nung tokek lagi, aku yang di tengah.
0: Nung lau thok kibat lagi sebentar iro. Hello.
1: Hello.
0: Nung lau thok kibat lagi sebentar iya. Nai sana kan biri raba.
1: Nung kuang na, kau kau betul betul. Kalau sebentar iya nak kan benda tu. Nai sotok tu yang kena na yang jele jeda.
0: Yang nung aje dom na nung lau thok bikrab matung dah. Hei nai sapa gat leh nai kan biri gadi. Hei nama isa apa gat lepasu oiga ni hanya kan je. Isa sebentar iya nak kalau gadi isa tu sum sebentar iya ni.
1: Mani
0: kan lah ni kan nari. Ahoy, yang nungai jay somna akashpan infa ke thorum kaya sida saruk ya biduna duksu sana sana kau ke thorum nungai ni tapi bagi tamak tak hanan takat pufung duk ceri.
1: Tuan je yang mood panai masuk pang pang dah bapak. Masih ni kau ham.
0: Yang nungai jay phone so han bo ina fang bire aduga adong gusu waris sana bapak jumpa kau ke layak fang bani takat ceri.
1: Kau ini malu, kau ini.
0: Mereka tahu apa macam dan tidak tahu kenapa. Nungai betul betul cerdik yang
1: pandai,
0: nungai. Nungai betul betul kerja kudol dan jaga. Ahoy, tak kecil.

Hello? Hello? Lain nasi tet kerbau malik matangi kolar ngai nebak. Isai matang mayang pun tak amin nasi. Pari Manipuri film masih lagi. Azam amasung suni lagi pun berkonjel dah abung nasi ringba amadi Jisur Chandra nasi rang bayi saya si kudol tamjari taminasi.

0: Kong kau tanah kau si kan mata kau lagi sah pada kau ini parti ini sah lima tam nak ngang pecah kau dengan dosa pung sulum siam tahu ramai apa kau si wajah mai itu masih nak tambi dan aku aduh ini maru lama tahu benar dia jauh ini sulai lep teh sah lima mapan cia kau ini sah tama mampam lagi teri mapan lagi bau dosa mana pulu ke manung dosa matam tu tadi mi si jauh ini sah itu masih lagi lep teh dan aku kau ini nak han mau ini nak tahu dan aku biar kau bantah lagi jauh ya ya mbak kau ini sah ni dia wajah babu gitu. Mai solo sing se se nang di lohu mo pudu yam na pa ini be ma ha na gau rang ge jago se tambi de me asam do na phane am sai kan go hati ke ge loi na ma to khre de o jan o jaba bu na hebi de is nang on the ma pro wo sa ba yam pa ha chi dong ko go ho pa si ma na mon ne ga ka ri ha ye na ma hi chun mon ni ma ha ra mi go sa na yang pergi ni mana hari ni ya pak? Mesti yang nama pun cecing ya pak. Kau ingat macam tu? Aku dah sesana ngau bi hari ni ngang berkhob bagasi. Kau semua ni kena tahu bi dia pak. Pulau bolong tu dia. Yang nung sih nak kena tahu mana ya pak? Aku ngau lah semua dah cakap dah. Hei sana ngau. Aku dah tahu.
1: Kau macam tu juga zaman lalu ni bi bagasi. Yang nung sih nama sahaja nama sahaja.
0: Yang nung sih zaman ni mungkin tahu bagasi kau dah. Wala wate mesti boleh pak. Jadi kau ni pulau bolong tu nak tahu dah tahu hari dia pak. Aku ni kau mama pa da ada ma to tong nu neng neng bu sa na ngo wi neng bo ai kha su ngo le em hoi hoi hoi ho ji to bu kha
1: ra ima si ima tam ji kwa ho ji ki sa tra ga khena ba se adu ki ma tik ti khena re ba kwa adu ima si ka ri hai bi ning si ma tang se
0: as ma tam ma du de khoi gi ma tam du de di o ja u lu si yang ki na cha re adu ji o ja u bu da khoi ko nono khoram ei hoji ti khoram ba ge ya da namaste bok tong na de ako ji ma tam de de o ja guru u se khong ngup se lok tho o khoram nei o ja da ma bhakti se ka che ba hoji ki ma tam da di ako bu de to bu idre mo bu se tong na de
1: hai ba de guru sisya parampara se
0: khara ka lai ta ba dong na tore ma tam de de di yam kan na parampara se cha than na me hai ba adu o ja guru su yam lu na khan je da be adu moi na so dong yam lu na ta wi
1: madam sida imasi akoi ge jagoi sarak pase yam mana group oina tawirak pra
0: ayu ge group dik ya tau di solo nga ta ne ai ge kan ozaba bu na tabe ba nang din mai chu mani na ka dope e na mana gaurang ge jagoi ma tambi ya ba asma dun pa ne am chakre pa cha chu pa ne am ta le ma de ai ne jagoi tau de sa de se da de su tam mani na ate e te ras na ba pung pha na tam bangam de ba ai ne ta me se ngorang ga gishimaga ade yo jabe pin nam tambi rak ba khandita ani chika ta de ing sari se o ai ngam de ba lai dik su ta mi do ade me yang gishu che le bie se pa sta na bo na re I science ta ta ro ma de gi astam on har ga tha ba ne ba se
1: o hai ba di lai rika ja koi ga se tu na sa min na ba se why ha ba
0: why ade na a ham ba da science la ro ga ka na tok jana ma ne medical ta ngi kan jang khan jaram ba ne ba ade de gi jum ba le ade astam on har ba de gi as pa de thado ke na angang ka dai la matung ne thadi e mo desa ne ko desa
1: adu ga imasi gi da mok tadi yam lai bok pho ba hai ba tare ne yum pa la matung da mu ma khata na jagoi so dum sa thaba dai so dum tam ba hai di matam du da papung na yam na support to bi ban ne ba
0: adi gi ai ku bok du su lam du gi pradhan ne
1: o
0: I ku bok se ma ming yam cha pa gor ke sor he ne ko
1: adu matang se da I puroi ba gi adu ga isa sing gi hai petang hai bi ra mo imung manung gi
0: ai imu manung ina su yam na ngau ngau ina yam lung na tawi ku bu tu na su yam lung na tawi adi ja gui se ta bu su ku bu tu su yam pam je ba adu na ko chi yam tha ka ta na de ma ga ka non tai ngon so po ga ya pon te ni bu na ngang ya pon te adu khan na ba da hai na mo wa ya bi gi hai ni ne ka no se ni ku bu se ni yam lung tawi ba ja gui se ta ta ko ni lai de so hai ba ni ngau ngau we na yam lung tawi
1: ipuroi bagi ming so pan biram mo aduga iku boki nem boki mami
0: iku iku doctor suoi ba ma angang no pisingi sabo ko ko lu pasiji doctor gol ke sor hai se doctor gol ke sor lu ku ye ye bahar khang ne ba ini mo chna ne netra
1: ipuroi be ming do pan biram mo
0: janam bam brojen kumar isa se kanu manga ni nupa ahum ala nupi ani
1: sa nupi sing sida na traga su isa nupa do su jagoi gilam se sang ba yaw bra
0: sang de jagoi pam de su na te moi se ma sa ma sa ge ta bak loin na sar bes loin tau khre isa nupa ahum loin tau I adi gi isa nupi ama han do na sentren gi do dai da oja woi amana secretary woi dia dia da
1: akoi gi jagoi gi lam sida sang dre mokhina atai atu pathabak sing loin tau khre ha ne ba tau khre sim pham je manadre